hermanos, Linikesh Beres, Limoto Taxi. Ada nak kere tal kuan kem ni ke abin keren jo ke cikai hila kabanan jo ke bahku cira bingkil di radio felicidad. Okana hermano termana kul cinum tehna zila lach ol ciruli kutan kain